ane mjose ja club ze musingo kupena nga mungu berea nukwa gira mbulaya mjose ja club ze mwejiri abaga lila kama nyane namba services okweziri yes abaga lingatozo mpili ziori gino weziri atenga magami tineze ngatezi kubia kuna zuka kari nuzitu waziri so ino zangu ye rozabana waziri wamu babira wazi yode yode daso Janguvu zikuroni sport center mbele tambolima lidadi sana abaga limpire jisambi wa uwejiri so mjozi ni watu kuguza wapenungu ya galari bujangu tukwede sila bulingia na madali hui chichi gandati wali so jangu kumutia complex rumu nabana mbele tuliku flow eliku main road ilabu woge na mnyendo uingilida muli angogomu neno uge kizimbe uingilida mundamu kizimbe dala paka kulumu namba na mbele jojo kupera nga tusanga tukwede zewi akali so jangu paku zero msambu zero munana nyabiri munana nyabiri sat zero msambu zero munana nyabiri munana nyabiri sat kwa saa zero msambu nya emo zero msambu nya emo shenda mutanu insambu msambu zero mukaga zero msambu nya emo shenda mutanu insambu msambu zero mukaga

VIP ya feyuna kuri nchiri mori 5 tuwaka miti VIP muna kusatu wangude muna kubiri then ordinary ordi 10 kumutuari leta kumi kumutuari bide leta abiri single 2.2 kumutuari leta abiri bide kumutuari bide leta ena nyia then ya katambula Odiana, Kareta na kumutwalo, Kareta chinona kumutwalo ebiri.